0: Suski. Ah, kan nanti baca kan video mana ada zaman nanti nanti tunggu dah kisah ini kan. Ini video mana mati usah sakit itu. Kisah ini yang kau nak mukutu. Hai bawa cakap mukutu ngau suski. Ya, hana ti ingus as. Mbana ti muka na apa misalnya tu, tapi kau filter mukti anti. Baca kan esalin zaman nanti kerap suski. Hari bawa kau tuju sini.
1: Kileri magese lady of scheme our piece of amoga little force as a tower that the piece of matebula hi laga lava munati wang hey lalam studio fall like alam studio alam saka munati hi lino kisa bala mpa yari yari ukinga buku bunga nisutangi